0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got ta tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu u mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Ha na eh long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yuti mang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina user piece bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat

0: Di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh
3: kakak,
2: asik banget nyanyi sendiri gitu.
3: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
2: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
3: Oh iya, iya.
2: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
3: Wah mantap, apalagi kak?
2: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
3: iya.
2: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
3: Terus jurusannya apa?
2: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
3: Terus daftarnya gimana?
2: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
3: Oh gitu.
2: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
3: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bejik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyangkuh perkara aji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tapu dek ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Ha na eh long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yuti mang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina user piece bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Makaji ne serpis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasif dia? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, Hai Bilal. Hai Bilal, pukapreh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammad.

0: kuliah Aceh.
1: Kabar deh, Maci. Nyok, semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tell what to pay.
1: Đừng qua gì, đừng qua gì. Bố mua về tha mà làm Bố mà lừa cái nàng thì cả mèn mình trăng.
2: Bố pa nè nai rồi các bạn. Gọt tha thú ôm đi đã làm. Hai tem tiếng ngựa lồng.
1: Ye, đừng qua gì. Bà rồi nhang cả cái lưng bắt tang thế. Giờ đi có thú ôm mình trăng.
2: Nhan cứ bực cả ra gì. À thế hana lupi. Kalupi ada pudep kipangen daripada si.
1: Je, kok bisa halupi nengku aji? Bukan lelong terpi ya si?
2: Hana lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yutimang mekilo kebrok-brok kedih manteng nacin manfaat.
1: Nyantang, salah urung terpi ron ku aji.
2: Hana lelong terpi le, bah menain gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah terdeng ku aji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
1: Yang kenyan ku aji. Ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
2: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh
6: kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih yang nak kata. Bilal, kamu dah junyak ke pas siplia? Nyara rasiki kai puplung le mana. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak puh ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
2: Hai Bilal, punyan. Ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
2: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
2: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
2: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
2: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
4: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh bata Cin.
5: Punah hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lebih-lebih kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tepat sial bengahnya korona. Sini tes ni leh.
8: Padahal mai.

0: Tuna sa.
1: Bà con nào bùi, mới ngạc thẳng nhờ.
0: Bù nhờ mày, bà tắt đỏ của bì nhờ.
1: Bà nè nào lông đỏ nhờ, con cục bì ra chỉ cần để bừng rút của xu của băng mà.
0: Ồ, bà tốt cứ, hàn lưu bà cứ để làm rụt cuồng tư. Bà nè à răng cả tạc rì.
1: Bà bà nè à răng rồi nè. Nhân cả lông bà dari biji kupi pilihan ha bùi.
0: Kupi pilihan bùi gata. Nhân cứ kupi pilihan nhàn hai. Gat kupi. Kà lư hà rê lông blò. Lông bà đu ở tư meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
0: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
6: Oh, ka betoi nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji sep lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tama la malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokuan. Got tatu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
1: Nyangku perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Ha na eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putus asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis hati. Lagenya nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza, dan lain-lain pu yang perleh, insyaAllah na hinan.
0: Tuman

0: pernah supir Pak Drone.
1: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bah supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
2: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313. Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pumu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah orang terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen along do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. سدرا kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu berusaha mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap hari sejak matahari terbit di sebelah timur, yang disambut dengan kicau murai di dahan dan kokok ayam di kandang, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Muhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i, ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un, rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada kitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya. Namanya Aristotle Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini. Sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung. Punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak. Yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya, multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang." "Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah, lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." "Udah habis, enggak ada." Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, "Alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton." Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan, jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang menunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan Sumuhun Daud. Jadi kelompok Kulon Nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Terus lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan, gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal, aman. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang enggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin. Ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb, bom seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62, namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi sini berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis. Minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenjuk dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson. Rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa. Dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi? Itu tukang-tukang keprok sudah selalu menjaga dan

0: dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli.
1: Enggak, kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia mana dia pergi. Itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Enggak, kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan

إن بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bizikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada, kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari empat ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi, mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon politiken. Makhluk

0: bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi, mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon politiker, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit, itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatu'uhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun enggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang las, walaupun enggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hatira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangnya. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit, beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja, karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat, mereka mau. Apa yang mereka dengar, mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, bangga, maunya melukai mulut. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi mulut. Wajar, mereka masih mencari identitas diri, saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin, kan pengen nyobain. Setelah nyobain, ketagihan. Ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit, katanya. Disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar, pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Kalau sudah ketagihan, jadi penyakit kronis. Bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak, kan pikirannya ngayap. Jemuran siapa ya, gue sabar. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikirin sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa. Tidak ada tempat bercerita. Tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syarasyabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi, gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang. Tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un. Punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita. Menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt, menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal saleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia, nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup. Seperti sekarang, ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah, ini kuburannya Pulan bin Pulan, dulu ini kebaikannya masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara enggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihahin, tungguin di sana. Umpama enggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau enggak masuk otak, enggak percaya. Padahal alam gaib itu enggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tampu emas tenggelam kan? Pernah enggak? Nah. Di mana? Malembo. Di laut Masalembo. Begitu ketampu emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin, tolongin. Jangan khawatir Pak nih, saya kirim Intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng gak?
1: Tidak.
0: Kan mahal toh Intan 10 juta. Kenapa dia gak senang? Karena Intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas. Dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia gak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak. Tuh, pegang. Itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis." Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Ah, kirimin kulkas ke kuburannya, ah. Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, enggak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan loh, dulu mati dipendam di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat, sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang enggak kelihatan kok orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa, enggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang enggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, enggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan enggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu, kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang enggak ada pahalanya enggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau enggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Sudah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembahyangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuma Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat. Lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi bahwa kasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa. Mending mana? Mending mana? Ya ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, enggak bahagia. Selamat tapi enggak senang, enggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar cuma segaji-gajinya. Selamat gak korupsi, tapi melarat. Ya gak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja. Ya, sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Gak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita gak sebentar menunggu datangnya kiamat. Nah iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang, dalam satu penantian yang begitu lama, tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan. Satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu, dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besok. Sirawan, batuk, gak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar, padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi. Punya istri, biar cakep asal taat.
1: Sudah surga itu juga.
0: Cakep, taat. Istri kayak gitu,
1: kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep, taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih?
0: Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian?
1: Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini.
0: Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim
1: sudah ada hidup kan di sini?
0: Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat,
1: itu perjalanan hidup.
0: Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan.
1: Suami saya meninggal, ada hartanya,
0: saya sedekahkan niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup. Tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah,
1: tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian.
0: Apa fungsi pakaian?
1: Pertama, pakaian jadi kebanggaan.
0: Artinya,
1: suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami.
0: Yang kedua,
1: pakaian itu kan fungsinya menutup aurat.
0: Artinya, sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri.
1: Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum.
0: Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik
1: terdiri dari masyarakat yang baik.
0: Masyarakat yang baik
1: merupakan susunan dari warga yang baik.
0: Warga yang baik adalah terdiri dari
1: rumah tangga yang baik.
0: Dan rumah tangga yang baik
1: merupakan susunan dari pribadi-pribadi yang baik.
0: Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya. Dokter kah, kiai kah, mubaligh kah, petani kah, pengusaha kah, pejabat tinggi kah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses
1: tanpa peran serta istrinya.
0: Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karya di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Sumawe. Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CITIS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026, rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung untuk pilihkan lagu, kirim-kirim salam, silakan saja ya untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang ingin bergabung di inbox Facebook, silakan mengirimkan pesan ke akun CITIS FM Lok Sumawe, rekan sebaya. Nah, untuk format pesan, Anda bisa ketik dengan mengawali pesan Anda dengan kata Assalamualaikum, dilanjutkan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan, dan lagu pilihan Anda, rekan sebaya. Baiklah, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita ya, dibawakan oleh Melili dengan judul lagu Tajamnya Karang, sudah hadir dan menemani suasana siang Anda di hari ini, rekan sebaya. Dan saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun pada hari ini. Dan rekan sebaya, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semuanya. Baiklah, jika memang belum ada yang bergabung untuk putaran ini, ada lagu dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara yang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

rekan sebaya, demikian lagu yang sudah kita dengarkan tadi dibawakan Rumeh dengan judul lagu Hana Cara, rekan sebaya. Ya, terkadang sesuatu yang terkendala karena penyebab yang cukup besar membuat kita nggak punya cara untuk mengatasinya ya. Salah satunya lagu yang tadi baru kita dengarkan ya, ketika seseorang yang kita sukai, kita cintai, malah mencintai orang lain yang lebih daripada kita, jauh malah ya. Ya, kita merasa memang itu memang nggak ada caranya ya untuk membuat seseorang itu menjadi milik kita. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat siang paling baik saja. 16 menit sudah lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak lagi lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani suasana siang Anda rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Cutrani Auliza dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan yang akan hadir. Namun sebelumnya dengarkan dulu lagu dari Gombloh dengan judul lagu Arjuna Cari Cinta. Waduh, Arjuna nih loh yang cari cinta. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM di program Citra Warna Sore.
1: Hey, lagu berikut akan saya nyanyikan buat Anda, lagu cinta.
2: Boleh kau tanya pada bulan, aku naksir hidungmu.

sampai di lokasi.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hanalipi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kapu toa sa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panen nak long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pun.

0: Oi gata, yan ke kupi pilihan yan hai? Gat kupi, kala hari long blo, long pudu atu meja. Eh dekate, tu takri harang tabi kelong.
1: Kapala habu, ya tak baik long pegah-pegah. Kajut long pegah gat kupi, jino.
0: Yan baru kupi, rasa sesuai dengan nanji, gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyong ka mangat ate long habu karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Selamat siang untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang masih terus setia bersama Radio Citis FM. Tentunya ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda, rekan sebaya. Buat yang mau bergabung, silakan saja ke program acara Citra Warna Sore sekarang ya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, atau 0851-06-02459 untuk live dan SMS, rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk Anda yang sedang bekerja saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya ya. Semoga semua pekerjaan Anda lancar tanpa ada hambatan berarti rekan sebaya hari ini. Dan untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin akan menuju ke suatu tempat ya untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lainnya, semoga selamat sampai tujuan. Nah rekan sebaya, untuk cuaca hari ini emang terasa menyengat ya, tapi sekarang udah lumayan adem sedikit ya daripada tadi. Beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir emang panasnya pol banget ya. Bikin yang mau bepergian itu jadi berpikir beberapa kali dulu ya untuk jadi atau enggaknya. Karena emang kalau bepergian dalam kondisi lagi panas banget ya, tentu bikin kita gak nyaman rekan sebaya. Baik untuk Anda semuanya yang saat ini masih saja memantau gelombang 94,4 FM ya, selamat siang paling baik saja. Nah rekan sebaya, satu berita akan saya bacakan untuk Anda kali ini. Saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan bahwa polisi tingkatkan patroli di SPBU Lok Semawe. Nah, warga dihimbau tetap tenang. Waduh, apa ada apa ini? Simak beritanya rekan sebaya. Beritanya saya kutip dari serambinews.com yang dikabarkan dari Lok Semawe, di mana personel Polsek Banda Sakti jajaran Polres Lok Semawe mengintensifkan patroli di sejumlah SPBU pada Kamis malam atau tadi malam ya. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat khususnya di lokasi antrian pengisian BBM, apalagi mengingat sejak beberapa hari terakhir aktivitas masyarakat di SPBU di setiap SPBU meningkat. Di samping itu rekan sebaya, kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan situasi tetap aman, tertib, serta mengantisipasi potensi gesekan yang dapat timbul rekan sebaya. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan SKSIK MSMMH melalui Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah SAGMM mengatakan personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tertib saat mengantri, mematuhi aturan yang berlaku di SPBU, serta mengutamakan keselamatan dan ketertiban bersama rekan sebaya. Nah, selain memantau aktivitas di sekitar SPBU, personel juga berdialog dengan warga dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dan rekan sebaya, kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas. Dan Polsek Banda Sakti memastikan patroli akan terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan terbaik serta menjaga keamanan masyarakat di tengah aktivitas pengisian BBM. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan Siti Nurhaliza dengan judul lagu Cindai ya, yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Mungkin ada yang menunggu lagu dengan judul lainnya, tapi yang saya mau kasih ini dulu ya, karena ini yang sudah disiapkan. Dan nanti rekan sebaya akan dilanjutkan lagu dari Mustafa Kamal, judulnya Penawar Luka. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tu bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundi daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya. Cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore. Nah, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, rekan sebaya, sudah ada penelpon yang menunggu, langsung saya sapa saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Midar.
0: Bunda Dewi.
1: Iya, benar. Gimana
0: Masya
1: kabarnya,
0: Allah. Kabarnya agak lelah ya.
1: Agak lelah. Kenapa?
0: Itulah ya, mama-mama mau hari apa aja ya kan, tetap aja ya, dikejar-kejar.
1: Iya,
0: ya, dikejar kerjaan rumah, biasalah ya. Namanya aja ART sekaligus ya, IRT. Ya ampun, Bunda sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Dar.
0: Alhamdulillah. Baiklah Bunda Dewi, silakan salam buat siapa?
1: Pertama buahnya Dar ya, buahnya Abu Jamal, Abu siapa lagi? Abu Sabar.
0: Iya.
1: Buahnya Bang Jodiman, Bang Antar, Pak Saria, buahnya Pak Yus, buahnya Abdul, buahnya Nasir, Bunda Karera, Bunda Bu Ana, Bunda Ani, Cedar, Pak Uzmi, Bang Nuri,
0: okay.
1: Bang Nadi, dan semua aja.
0: Siap, Dar. siap. Terus salam spesialnya.
1: Buat Nidar aja ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, Bunda juga sehat selalu, mudah rezeki Bunda.
1: Amin.
0: Baik, Bunda mau dengar lagu apa ini?
1: Nidar aja yang pilih, Kak.
0: Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat siang, paling baik aja buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Yang mau menyusul selain Bunda Dewi, baik, untuk kali ini sudah ada yang berdering. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Nidar? Kabarnya baik, Pak Sarial. Pak Sarial sendiri gimana kabarnya?
2: Oh, kabarnya baik, alhamdulillah. Ini lagi di base camp nih.
0: Alhamdulillah ya, base camp. Keren gitu ya. Iya, siap. Baik, Pak Sarial, salamnya buat siapa ini?
2: Alhamdulillah, pertama kali buatnya Kak Nidar.
0: Terima kasih.
2: Bunda Dewi barusan ya.
0: Mm-hmm.
2: Karera, Bunda Ani.
0: Iya.
2: Abi.
0: Oke.
2: Buatnya Jamal, buatnya Bang Budiman dan Amsal dan warga supaya Kak Nidar bisa berada.
0: Oke, untuk salam spesial.
2: Salam spesialnya buatnya Kak Nidar aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang, menjelang sore, semoga sehat selalu, mudah rezekinya, Kak.
0: Terima kasih, Pak Sarial, sehat selalu, mudah rezeki juga. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya ya, Kak, lagi dari Yus Yunus, dari Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Baiklah, kalau begitu. Ditunggu ya, Gadis Malaysianya.
2: Yo.
0: Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sebaya, ada Pak Sarial yang baru bergabung dan kita lanjut waduh, ini kalau Pak Sarial udah off belum? Matikan dulu dong biar saya bisa terima penelpon lain. Oke, ini udah bisa. Wah, terputus lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Joldiman pastinya.
3: Oh, pastilah dong, Kak. Nggak salah lagi.
0: Oke, Bang Joldiman sehat ya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Kak. Dan alhamdulillah cuaca pun udah agak-agak mendung nih, Kak.
0: Udah lumayan adem lah ya.
3: Ya, mudah sekali, Kak.
0: Baik, Bang Jol, silakan salam buat siapa, Bang Jol?
3: Salam yang pertama buat Kak Nidar kan, serta keluarga.
0: Terima kasih.
3: Buat Pak Sarial yang barusan, ah.
0: Iya.
3: Ini buatnya Jamal yang udah ada di basecamp ini sama Pak Sarial, ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus buatnya Bunda Dewi, ya.
0: Oke.
3: Okay. Dari Cunda. Buat Pak Wajung yang ada di Gedung Pase.
0: Krung Pase.
3: Ada semua warga sebanyak, Kak, yang nggak mungkin manggil sebut satu persatu kan?
0: Oke.
3: Salam aja semuanya.
0: Siap, spesial Bang Jo.
3: Spesialnya buat Kanida aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
3: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Salam kompak selalu, semoga Kanida sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Semoga Kanida mudah rezeki.
0: Amin, terima kasih Bang Jo. Bang Jo mau lagu apa nih?
3: Lagunya Kakak pilihkan satu ya, pokoknya tambah semangat kami di dalam aktivitas ya.
0: Oke.
3: Apalagi lagi ngumpul-ngumpul bersama Pak Charga Jamal ya.
0: Ada siap
3: lagi.
0: Siap, ditunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kanida.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Jo Diman di Darussalam. Selamat siang juga nih buatnya Bang Jo Diman. Kita lanjut ke penelpon berikutnya, enggak apa-apa lebih satu karena tadi belum ada penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan
4: Jamal.
0: Jamal di Pulau Pinang, sekarang lagi di base camp sepertinya ya.
4: Iya, lagi kumpul nih, Kak.
0: Lagi kumpul. Baiklah Jamal, silakan salam buat siapa ini?
4: Semuanya buat teman-teman yang ada di Bang Mental ya, buat Pak Caria. Bunda-bunda semuanya buat Pak Yus.
0: Oke.
4: Dan buat semua teman-teman ya yang setia di Radio City saja Kak.
0: Oke, spesialnya nih buat siapa nih Bang Jamal?
4: Spesialnya buat Kalidar aja.
0: Makasih, ucapan ada?
4: Ucapannya semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam menyiarkan Radio City FM.
0: Terima kasih. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa ini?
4: Lagu dari Faisal Azhar.
0: Judulnya?
4: Suratan.
0: Ya. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Jamal di Pulau Pinang, tapi sekarang lagi di Darussalam ya. Baik, untuk berikut kembali saya terima. Waduh, terputus ya. Ya sudah cukup dulu kalau begitu ya. Ada Jamal dan ada Bang Jo Diman di Darussalam, Pak Saryal juga, serta Bunda Dewi yang ada di Cunda. Berikut rekan sebaya lagu dari Samson dengan judul lagu Di Ujung Jalan yang sudah saya siapkan untuk Bunda Dewi. Semoga suka dan dilanjutkan lagu buatnya Bang Jo Diman yang ada di Darussalam. Oh bukan, buat Pak Saryal dulu ya, lagu dari Yus Yunus dengan judul lagu Gadis Malaysia. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh pane nai rok kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bita halepi ni Kuaji? Pu kali yang terpi ate ji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menain gedeh. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase ron talah urun terpi. Makaji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bah panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna sore saat ini bersama Anda, Rekan Sebaya. Ya, tentunya bersama Nindar yang ada di balik perangkat siar. Untuk yang mau gabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, Rekan Sebaya. Baik, Rekan Sebaya, sembari menunggu yang ingin ikutan bergabung, saya bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore kembali dari Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat sore Bang Ferry. Oke, salam buatnya Pak Yus, Bu Mona, ada Nasir Muslim juga, Mbak Dewi, terus juga salam buat yang semuanya aja yang bau-bau bunda katanya. Oke, yang bau-bau pak juga. Siti yang bau-bau Siti juga ya, dapat salam dari Ferry, dari Bang Ferry. Spesialnya buat Nider yang sedang bertugas di meja siar. Terima kasih, selamat tugas, salam silaturahmi. Iya, salam silaturahmi juga. Waalaikumsalam Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry untuk lagunya, ditunggu aja ya. Lanjut kita untuk penelpon yang berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida, selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Amsal, apa kabar?
1: Apakah kita dengar yang ada orang satu apapun, sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bang Amsal, silakan. Salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buatnya Kak Nida ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga.
0: Terus. Baik, untuk spesialnya
1: buat semua-semua aja ya, depannya selamat sore, semoga sehat selalu, dan semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga Allah senantiasa meluruskan segala urusan kita semua Kak, tanpa terkecuali. Amin ya rabbal
0: alamin. Amin, amin. Terus mau lagu apa ini?
1: Ya, lagu yang enak Kak didengar ya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya. Kakak putarkan, kami di sini mendengarkan. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amsal di Darussalam. Selamat sore aja nih buatnya Bang Amsal. Yang mau menyusul masih ada kesempatan nih Rekan Sebaya. Silakan buat yang mau bergabung ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Abu Bintara.
1: Abu Bintara.
0: Terus?
1: Dan Dimuna.
0: Oke.
1: Yang barusan dari siapa?
0: Bang Amsal.
1: Bang Amsal.
0: Dan
1: lain-lain yang sudah masuk, yang belum masuk, ya kan?
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Spesialnya untuk rakan semuanya.
0: Sudah
1: betah mendengar radio TVMM.
0: Baik, oh, Abu. Iya. Terus Abu mau dengar lagu apa ini, Abu Sabar?
1: Nah, itu tuh menurut sama kakak lah, apapun boleh lagu kok.
0: Oh, saya pilihin ya. Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Seingat saya Abu Sabar kayaknya enggak pernah pilih lagu enggak sih? selalu lagunya dipasrahkan aja pilihannya ke saya ya. Enggak apa-apa Abu Sabar, pasti akan saya pilihkan yang bagus ya untuk Abu Sabar. Dan rekan sebaya buat yang mau menyusul, satu penelpon lagi masih ada kesempatan. Silakan saja untuk ikutan bergabung 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Yusni sepertinya ya.
1: Mungkin.
0: Baik Pak Yusni di Blangkolam, silakan salam buat siapa ini Pak Yusni?
1: Salam untuk Bang Nuri.
0: Terus.
1: Abu Bintara.
0: Iya.
1: Pak Sabar.
0: Oke.
1: Sabar selalu.
0: Ya. Sabar selalu, ya terus.
1: Bunda Dewi.
0: Untuk semuanya aja. Terus spesialnya ada nih Pak Yusni.
1: Pak Nida aja juga buat.
0: Amin, terima kasih Pak Yusni. Pak Yusni mau lagu apa ini?
1: Lagu apa?
0: Gulali. Gulali dari Roma Irama ya?
1: Ya, amin.
0: Baik, ditunggu aja Pak Yusni ya. Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Yusni yang ada di Blangkolam, selamat sore juga nih Pak Yusni ya. Dan rekan sebaya sudah ada 3 penelpon di putaran ini. Ada Bang Amsal di Darussalam, ada juga tadi Abu Sabar di Pantan Labu, dan baru saja ada Pak Yusni di Blangkolam. Dan untuk Bang Ferry Caniago juga yang ada di Riau, selamat sore, paling baik saja. Jamal yang sedang di Darussalam saat ini, pilihan lagunya tadi katanya Suratan dari Faisal Asahan ya, tapi saya nggak ada di playlist nih, nggak saya temukan, jadi saya ganti dengan judul Selasih Kusangka Mayang. Semoga bisa terhibur ya, tetap terhibur buat Jamal yang ada di Darussalam. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Mega Mustika nih, yang bisa saya hadirkan buatnya Bang Ferry, dengan judul lagu Hitam Bukan Putih ya, yang Bang Ferry mintakan dari Mirnawati ya. Kita gak ada di playlist yang dari Mirnawati, jadi saya kasih aja dari Mega Mustika ya. Semoga tetap bisa menghibur Bang Ferry ya, yang ada di Riau. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipel? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Untuk saat ini Nidar yang sedang bersama Anda sampai jam 5 nantinya. Dan rekan sebaya sudah ada penelpon, langsung saya sapa saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Pak
0: Wah di Kerumpasi. Pak Wah hampir salah. Iya, apa kabarnya Pak Wah?
1: Balik ujian macam.
0: Ohnya.
1: Oh.
0: Berat ujian.
1: Baru pirang.
0: Kapa lo, ino hana ujian.
1: Kadinya tu istri kata kerangku padang hijau.
0: Ya.
1: Ya.
0: Han.
1: Pai. Tak ada.
0: Enggak lo enggak deh Pak Wan. Tuk kadang dalam laki abu terus kena.
1: Kerangku tu pai.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Ya.
1: Oh iya. Sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Wah sehat.
1: Pak Wah nanti.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Wah, mau salam buat siapa ini?
1: Salam semua tu dari timur ke barat, utara selatan.
0: Siap.
1: Ada payah sebut tak
0: Butoy, salam spesial. Nyan payah sebut. Salam spesial, salam spesial.
1: Salam kebersihan. Buat Nidar mateng, tak berlaku, sehat.
0: Amin. Amin. Butoy Pak Wah, terima kasih. Mau lagu apa Pak Wah?
1: Ya.
0: Mau lagu apa? Lagu? Lagu?
1: Lagu Nidar pilih mateng. Ya Pak Wah pilih enter home.
0: Get Pak Wah. Nepreh manteng Pak Wah bah. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya ada Pak Wajol di Kerumpase. Selamat sore aja buatnya Pak Wajol. Katanya lagi hujan banget, hujan deras ya di Kerumpase. Harapannya sih nyampe kemari ya hujannya. Kangen hujan nih. Oke, kita tinggalkan dulu Pak Wajol yang ada di Kerumpase. Nah, rekan sebaya ada lagi nggak yang mau menyusul dan ikutan bergabung? Silakan saja ya. Saya menunggu untuk penelpon berikutnya. Silakan saja untuk yang ingin ikutan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, azan sholat asar hari ini berkumandang di jam 16:06 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita akan break nantinya. Saat ini kita dengarkan dulu 3 lagu. Sudah saya siapkan nih lagu buat Bang Jol Diman. Semoga bikin semangat Jak Kemawe dari Pup Suluh ya. Walaupun udah jarang Jak Kemawe nih menurut informasi. Tapi yang paling sering Jak Kemawe itu Bang Amsal ya. Katanya juga udah jarang ya. Oke, nanti akan dilanjutkan satu lagu dari era Syakira dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama buatnya Bang Amsal yang ada di Darussalam. Dan satu lagu lainnya yang dibawakan oleh Syakira Azura dengan judul lagu Kanun Putro Pang. Lagu yang saya pilihkan buatnya Abu Sabar yang ada di Panten Labu. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangkuh perkara aji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ati aji.
1: Ha na eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar Rekan Sebaya, dan untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar atau yang akan menjalankannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Rekan Sebaya, yang saat ini baru saja mendengarkan program, mendengarkan radio CTS FM ya. Kita di program Citra Warna Sore sampai jam 5. Baik Rekan Sebaya, kita lanjutkan lagi program ini sampai selesai. Buat yang mau bergabung, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya.

0: Sepertinya ada yang berdering, saya coba terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Enggak kenal ya, Mbak Nidar.
0: Agak kenal sih. Agak kenal ini, sih. Bu Diana. Iya, Bu. Iya, Bu Diana. Gimana kabarnya? Hujan enggak di sana, Bu Diana?
1: Oh, di sini hujan es.
0: Iya, yang benar. Yang benar. Ya. Serius?
1: Hati.
0: Ya ampun. Aduh, pingin lihat.
1: Kadang ya, tapi di tempat Ibu ya.
0: Oh iya, gimana gimana bentukannya itu, Bu Diana?
1: Bentukannya kayak butiran apa?
0: Kayak es gitu ya, memang butiran es kecil-kecil. Waduh, baru aja mau wawancara soal hujan es. Bu Diananya menghilang. Aduh, gimana ini? Aduh, coba lagi ya Bu Diana ya. Emang sih pasti butiran esnya kecil-kecil. Kalau gede-gede bisa jadi bikin es batu ya nanti ya. Ya, semoga aja semuanya baik-baik aja di sana ya. Memang kalau cuaca seperti ini sering terjadi hal-hal yang nggak diduga-duga ya. Dimana kita di sini kondisinya panas menyengat. Hot banget ya. Sementara di dataran tinggi itu malah hujan es, rekan sebaya. Kuasa Allah itu memang gak ada yang bisa menjangkau ya. Baik, kita tunggu lagi nih Bu Diana. Kalau mau gabung lagi silakan aja. Sembari menunggu saya bakal bacain dulu satu pesan yang sudah masuk rekan sebaya di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam dengannya Arka di Lok, di Lok Semawe lagi di Krungmane. Selamat sore aja buatnya Arka yang ada di Krungmane. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir kembali setelah sekian lama nggak pernah nongol di Citis FM. Nah, kenapa nih? Kemana aja nih? Nongol di mana nih Arka? Pada kesempatan kali ini, Arka mau titip salam nih buat rekan-rekan yang ada di seputaran Muara Batu dan untuk salam yang pertama buatnya Mbak Penyiar aja, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Arka juga sehat selalu. Kemudian buatnya Cek Bet ya yang ada di Warkop Ali dan juga buatnya Robi Andika. Kemudian buatnya Bapak M. Jafar, CEO Sevegal Plastik sekaligus anggota DPR Aceh Utara, semoga sukses selalu, amin. Tidak lupa pula buatnya Bang Ariel alias Om. Gak enak nih bacaan namanya. Dan buat semua rekan-rekan yang ada di seputaran Gampong Menasah Drang ya. Terus juga ini lagu Gadis Malaysia tadi udah Arka. Waduh, telat beberapa langkah nih Arka milih lagu Gadis Malaysia. Tadi udah saya puterin lagunya. Sudah di request siapa ya tadi? Siapa ya tadi yang nge-request Gadis Malaysia? Intinya lagunya sudah siap putarkan ya. Tadi dipilih Pak Sahrial ya. Sudah siap putarkan Arka. Jadi Arka kalau mau lagu lain boleh Arka langsung konfirmasi mau lagu apa ya. Saya tunggu aja. Kita tinggalkan dulu Arka yang ada di Krungmane. Kita lanjut terima penelpon berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dia Bu Diana. Kenapa tadi terputus?
1: Iya.
0: Jaringannya ya?
1: Mbak.
0: Iya, kayaknya ya. Jadi hujan esnya lama enggak tadi?
1: Sekitar 15 menit ada kadang.
0: Waduh, pasti rame ya suara genteng ya?
1: Iya. Ya, hujannya terus lagi.
0: Oh, gitu. Tapi iya. Sekarang aman ya?
1: Alhamdulillah sekarang aman lah, udah terang, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kalau di sini mah dari pagi sampai ke sore hot banget.
1: Oh iya.
0: Iya. Baiklah, Bu Diana silakan salam buat siapa? Nah, hilang lagi. Bu Diana. Bu Diana. Halo Ibu. Ya ampun. Aduh, lelahnya ya coba bersahabat dengan jaringan tapi nggak mau bersahabat juga. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa dicoba lagi nanti ya, Bu Diana yang ada di Benar Meriah. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita lanjut dengar lagu saja dulu. Gimana, cocok? Cocok banget pastinya ya. Ada lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Anek Lun Sayang. Lagu ini saya pilihkan buatnya Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Tapi sebelumnya lagu dari Roma Irama dulu nih yang akan hadir dengan judul lagu Gulali, pilihan Pak Yusni di Blangkolam. Untuk Anda semuanya, selamat sore, paling baik saja.

Lagu yang dibawakan Lesti dengan judul lagu Zapin melayurkan sebaya lagu yang sudah membawa kita ke jam 16:52 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, rekan sebaya yang masih terus saja setia memantau gelombang 94,4 FM atau yang mendengarkan di streaming www.radiocitysfm.com. Ada waktu 7 menit lagi untuk saya menemani Anda, dan sepertinya ini juga menjadi putaran terakhir di program Citra Warna Sore untuk hari ini ya. Untuk yang sudah bergabung, selamat sore, paling baik saja. Ada siapa aja nih rekan sebaya untuk hari ini ya? Sudah bergabung Bunda Dewi di Cunda, Pak Saryal, Bang Jol Diman dan Jamal, serta Bang Amsal yang ada di Darussalam, Bang Ferry Chaniago yang ada di Talu Kontan Riau, Abu Sabar di Panton Labu, Pak Yusni di Blangkolam, Bu Ajol di Krungpase, Arka di Muara Batu, dan juga ada Bu Diana di Bener Meriah. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf ya untuk hal yang kurang berkenan mungkin terucap selama saya menemani Anda selama 3 jam rekan sebaya. Sebuah lagu dari Ai Suntana dengan judul lagu Bulan Purnama sudah saya siapkan untuk mengakhiri suah jumpa kita pada hari ini di program Citra Warna Sore edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf rekan sebaya kalau ada lagu yang juga harus saya gantikan berhubung tidak ada di playlist ya lagu yang Anda pilihkan. Dan rekan sebaya, selepas ini Anda ditemani dengan lagu-lagu bernuansa energik sampai jam 6 sore nantinya. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam-malam. Puma lek nanti kameng mentang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halipi Kuaji? Puka lu terpi ase ji.
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang na cik manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC. Lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume berijam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasi pelaw? Nyara rasiki Kai Puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang na bak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa

menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bek putu asa, dahsyah terdengkua ji, cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Yang kenyan kua ji, Asero ne talah urun servis, maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patu mana lamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat lo kupinya.
7: Panen nalong lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi

0: Aceh Ken Kupi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kau budak junya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Jumat 24 Juli 2026, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Krunggokoh.
0: Bang Robin di Krunggokoh, gimana kabarnya nih Bang Robin?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Firdaus,
0: ya.
1: Dan Nidar, Caca, dan semuanya lah yang lagi mendengarkan
0: CNN. Ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya untuk teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapan?
1: Ya, selamat malam aja.
0: Ya, selamat malam ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Caca Handika.
0: Caca Handika dengan judul
1: Angka 1.
0: Angka 1. Baik, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Robin ya.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya sudah ada Bang Robin yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Cecah Handika dengan judul Angka 1 yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Kerungguku. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Berge dengan judul Tu Satu. Dan untuk Anda rekan sebaya selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengkuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya. Universitas

0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
1: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabui, mangat tanya.
2: Punya mai, patah dah kupinya.
1: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
1: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
2: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh. Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan untuk malam ini Rekan Sebaya yang tidak boleh diputarkan yaitu lagu dangdut Rekan Sebaya. Dan untuk Bang Robin mungkin bisa dikonfirmasi kembali untuk lagunya ya, karena tadi kepotong ya, karena saya lupa Rekan Sebaya ya. Dan mungkin untuk Bang Robin nanti silahkan dikonfirmasi kembali ya untuk lagunya. Selain lagu dangdut akan kita putarkan tentunya. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya di sekitaran Loksmawi sudah mulai kedengaran gunturnya Rekan Sebaya ya, kemungkinan ini sudah akan ada tanda-tanda untuk hujan di malam hari ini Rekan Sebaya. Mudah-mudahan dengan adanya hujan di malam hari ini menjadi keberkahan bagi kita ya yang menikmatinya tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Pak D. Sunadi yang dari Darsa, Loks Mame.
0: Pak D. Sunadi di Darsa, gimana kabarnya ini Pak D.?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu, tak kurang dari suatu apa.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak D, diberikan kekuatan tentunya ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Ini salamnya Pak D buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Bang
0: Vito. Iya.
1: Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Bang Antal,
0: yeah.
1: Bang Iman, buat Bunda Dewi yang ada di Bunda,
0: yeah.
1: Buat Bunda Kalera yang ada di Double T ya, Buat Bunda Ani,
0: yeah.
1: Abu Bintara,
0: yeah.
1: Buat Pausni, Buat Ten-Ten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi di Utuntut.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak D ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak D?
1: Lagunya bebas
0: ya? Tidak, yang tidak boleh lagu dandut Pak D.
1: Oh, yang tidak boleh lagu dandut ya? Berarti lagu lama boleh ya?
0: Lagu lama boleh, yang tidak boleh lagu dandut. Meskipun lama juga enggak boleh ini, Pak D.
1: Enggak boleh juga ya.
0: Meskipun lama, asalkan lagu dandut lama atau baru juga tidak boleh.
1: Dermaga biru dari apa tuh? Pokoknya dermaga biru lah.
0: Baik, nanti saya carikan ya, Pak D ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya sudah ada Pak D. Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak D. Sunadi di Darsa ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Tentunya Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Nyacut Zuhra dengan judul Payung Kenangan yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Christy dan Amesar dengan judul Cinta Kita. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Selamat malam rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk lagu malam ini rekan sebaya yang tidak boleh diputarkan yaitu lagu dandut rekan sebaya. Selain lagu dandut akan kita putarkan di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Diana di Benar Meriah.
0: Bunda Diana di Benar Meriah, gimana kabarnya ini malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cuma ini suaranya agak sedikit parau ya.
1: Kurang enak badan.
0: Oh iya, berarti ini kurang sehat ya, cuma sehat ya.
1: Iya.
0: Ya. Salamnya ini buat siapa aja nih Bunda Diana?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Uh-uh.
1: Terus buat Bang Najib di Tigri.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Sani.
0: Iya.
1: Bunda Dewi. Bunda Karera.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Mona. Bu Mona kemana ya? Ini nggak pernah nongol lagi.
0: Oh, ini mungkin Bu Mona lagi kecapean ya.
1: Bu Mona, kalau di Bona Meriah ada buah durian, yang ada buah kopi Bu Mona ya. Mau saya kirimin bubuknya.
0: Siap, siap. Ada lagi?
1: Pokoknya buat semua-semua lah Mona.
0: Ya ada salam spesialnya Bunda Diana?
1: Salam spesialnya buat suami saya.
0: Mm-mm. Ada ucapannya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Bunda Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Tiara dari Wijaya ya, Bang Daud ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Diana ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya setelah Bunda Diana di Benar Meriah, sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon melalui WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Ferry Ceniak di Talukuan Riau.
0: Oh, Bang Ferry, gimana keadaannya nih Bang Ferry? Sudah lama ini enggak kedengaran suaranya nih.
2: Alhamdulillah, terima.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ini Bang Ferry ya.
2: Insyaallah.
0: Ini salamnya buat siapa aja nih Bang Ferry?
2: Salamnya buat ada Pak Yus.
0: Iya.
2: Baru masuk tadi.
0: Mm-mm.
2: Siapa tadi yang baru masuk?
0: Ada Bunda Diana di Benar Meriah.
2: Bunda Diana di Benar Meriah.
0: Uh-uh.
2: Kemudian ada Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Pokoknya semua band Citis FM tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya bukan buat yang Nia Raja Firdaus kan?
0: Iya, betul. Ada ucapannya?
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Semoga sehat selalu dan beraktivitas sebagaimana biasanya setiap hari.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Ferry ya. Iya, Bang Ferry ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bang Ferry?
2: Dari album Gomlo.
0: Gomlo, dengan judul?
2: Apel Pertama Kali. Nah, lagu itulah kira-kira.
0: Baik, nanti akan saya carikan ya.
2: Iya,
0: iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya sudah ada Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Abu Jamal dari.
0: Abu Jamal di Payabili, gimana keadaannya nih Abu Jamal?
3: Alhamdulillah sehat aja nih, barusan hujan lebih.
0: Gimana?
3: Barusan hujan lebih.
0: Oh, baru habis hujan ya. Di sini ya. Belum ada kabar dari hujan kapan turun ini. Iya, ya. Salamnya ini Abu Jamal buat siapa aja nih?
3: Salamnya yang pertama buat Daud.
0: Iya.
3: Buat Daud.
0: Heeh.
3: Dan Nadine ini saatnya di Tong Pelabuhan, Bunda Kalera, Bunda Dewi.
0: Iya.
3: Dan Demona di Bunda, Pak Ayu, Abu Ben, Dio. Dan mungkin dari buat semuanya lah dari anak Bunda aja lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
3: Salam spesialnya buat Daud saja, semoga sehat selalu untuk keluarganya.
0: Amin, amin, robbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Abu Jamal ya di Payabili.
3: Ya, ya.
0: Abu Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu Jamal?
3: Dari Yakub Saila.
0: Dari?
3: Dari Yakub Saila.
0: Judulnya?
3: Jalangsa.
0: Gimana?
3: Hujan Langsa.
0: Hujan Langsa?
3: Hujan Langsa.
0: Oh baik, nanti akan saya carikan ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Abu Jamal di Payabili yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya.

Rekan Sobat di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Thomas Arya dengan judul Bahagiamu Adalah Lukaku, yang saya pilihkan untuknya Pak De Sunadi ya di Darsa, karena lagu yang dipilihkan Dermaga Biru ya, Dermaga Biru dari Thomas Arya tidak ada di playlist kita di malam hari ini ya. Dan saya gantikan dengan judul lagu Bahagiamu Adalah Lukaku untuknya Pak De Sunadi di Darsa. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau, yaitu darinya Gombloh dengan judul Arjuna Cari Cinta. Semoga lagunya sesuai Bang Ferry ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: กว่าดีเอิร์ดกว่าดีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นที่กับแมงมันต้อง
1: บอกปานแน่นายรอกวันกอดท่าทุ่วมีดาลามให้เต็มที่เงือดลง
0: เย่ดังกว่าดีบรอย่างก็กลืนน้ำปัตตังอาเทจะดีกอดทุ่วมันต้อง
1: ยันกูปการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีดาปูเด็บกี่ปางเอ็นจะรีปัดอาเท
0: เย่กอดบิดาฮานาลิปีดังกว่าดีปู้กลืนเถื่อปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเถื่อปีเรื่องจานาลงเนื้อบุงโกลงเนื้ออยู่ที่มังเมกิโลกบุรุบุรุกระดิมันต้องน่าจีนมันฟาด
0: ยันทั้งถ้าเราลงเถื่อปีร้อนกว่าดี
1: ฮานาลงเถื่อปีเลยบ้ามันไงกันเดกับปุตโตอาซาตุห้อยังทำเองฮันอปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาติดังกว่าจีจีนยูสุรพิสบ่าวะนิวอาฟิอาเซนิวอาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันสุรพิสบร์การันซีย
1: ังบดอยกับปะกาเบะลาเกยังคาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะสุรพิอาเซลาเกยันอาเซกับดอหลุปีทั้งลุปีลุปีกับปอแล้วอันยันลม
0: ยังเกินยันกว่าจีอาเซโรเนื้อทะเลหรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจีชิดเก็บปรับไปคีคูลคัสดันเมซินจูชีฮันาพยาเมย์ลังส่งเก็บปรับไปคีดีที่ปัตลุนสินิริคัดวัดทุนกำลังงานนันเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปัตมันอัลมาตนิวอาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวายัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลมาตดิจัลันเมดันบันดาอาเซสิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบากิอาลุกสมาเวแฮนปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีกระเดมาตังกับเพื่อนดุกียังเพื่อนเต็มเพดงันอนพิทังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสะคาริลีบะนิวอาเฟียเซนิเมบริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabuy, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Itu kata, itu tak kriharang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ya, tepatnya di mobil ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, baik Anda yang sedang bekerja di malam hari ini, paling baik aja untuk Anda ataupun Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ya, tepatnya di mobil ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk

Rekan semua di manapun Anda berada dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semua. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan format tersebut juga bisa digunakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui mengirimkan dengan cara mengirimkan melalui WhatsApp ya rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya 3 lagu. Yang pertama, lagu darinya Maulana Wijaya dengan judul Tiara, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana di Benar Meriah. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Jamal di Bayabili, karena lagu yang dipilihkan olehnya Abu Jamal tidak ada di playlist untuk malam ini, yaitu lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Purnama Merindu. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya yang saya pilihkan untuk Anda, yang sekaligus tentunya untuk menemani malam Sabtu Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Syakir Daniel dengan judul Penawa Luka. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara, jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam. Ada Bang Robin di Kerungguku, Pak Desunadi di Darussalam, Bunda Diana di Benar Meriah, Bang Ferry Chaniago di Taluk Kuantan Riau, dan Abu Jamal di Payabili. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Karena Mereka dengan judul Ayah Ibu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anakku, ingatkan pesan Bapak apa? Hidup harus selalu bersyukur.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra dan Dor Rekan Sebaya. Untuk edisi siar

0: 24 Juli 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandur rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Dandur rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid. Gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya untuk malam ini lagunya dulu ini apa salam?
1: Kicomannya dangdut apa pok?
0: Untuk malam ini dangdut dulu ini dangdut.
1: Oh kicomannya pok ya?
0: Kicomannya pop.
1: Ini aja Daud aja yang pilihkan ya.
0: Baik, saya pilihkan untuknya Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Iya, salam spesialnya Bunda Dewi buat siapa nih? Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih ya Daud.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandur rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini juga setelah ada Bunda Dewi, kita terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Robin di Krungkukuh ini ya.
2: Iya, dengan Bang Robin di Krungkukuh.
0: Bang Robin, lagunya ini?
2: Lagunya Gadis atau Janda.
0: Gadis. Gimana, gimana?
2: Gadis atau janda ya?
0: Dari siapa?
2: Yang ini Anira Terupan, Terupan.
0: Gadis atau janda?
2: Ya.
0: Baik, nanti saya carikan ya.
2: Ya.
0: Ini salam spesial nih Bang Robin.
2: Ya, untuk Bunda Dewi dan untuk Terupan.
0: Ada ucapannya?
2: Ada ucapannya, selamat malam ya.
0: Baik. Bang Robin, ini Gadis atau Janda dari Mansur S ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya, Bang Robin ya.
2: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Robin di Krungkukuh yang sudah ikut bergabung bersama kita juga rekan sebaya di program acara Citra Dandut rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Junda.
3: Iya
0: dong. Gimana kabarnya nih?
3: Bu Mona, tadi dengar lagu itu udah bunyi dakdu kak. Tidak berani lah ketiduran ya anak bidau. Rencana sih mau tidak lagu kan? Ngomong-ngomong, sebentar lalu biar ada ceria ini malam.
0: Iya.
3: Ini lagunya ya, boleh?
0: Iya, boleh lagu apa ini?
3: Walaupun aku kalah di dalam percintaan.
0: Itu dari siapa itu, Bu Mona?
3: Tidak tahu liriknya kayak
0: gitu ya. Baik, nanti saya carikan ya.
3: Boleh ya.
0: Boleh.
3: Kalau enggak ini aja, kalau enggak ada itu. Apa? Siti Nurhalisa. Yang Melayu aja ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya.
3: Itu tadi walaupun aku kalah ya.
0: Terima
3: kasih Nak Fidaus.
0: Iya.
3: Salamnya yang terusian tu Nak Fidaus ya.
0: Iya.
3: Lain mau apa ngomong kita nggak bisa ngomong apa lagi.
0: Iya betul betul.
3: Besok malam kita ketemu lagi Nak Fidaus ya.
0: Iya, insyaallah ya, ya bukan ya.
3: Insyaallah ya. Assalamualaikum Nak Fidaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra dan Dur Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, sekaligus yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi, yaitu lagu darinya yaitu lagu darinya Eri Susan dengan judul Berkeping-keping, yang tentunya saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasah Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mansur S dengan judul Gadis atau Janda, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Krungkuku. Dan untuk Bu Mona harap bersabar, akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu wewe ta malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ai ro kawan. Got ta tu mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, yeah, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalipi ta pu dep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bita hanalipi Kuaji. Pu kali nang terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan sang salah urang terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menai gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
0: Be putu asa, dahsyat de deng Kuaji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lage yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
0: Nyang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Makaji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen na long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umat.

0: patut ke? Han lepah ke di dalam rukuang tu? Panai arang kata kri.
1: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
0: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai? Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Dandut, tentunya rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di luar rumah ataupun Anda yang sedang di rumah santai bersama dengan keluarga, ataupun Anda ya yang sedang menikmati malam Sabtu ya, malam Sabtu di malam hari ini rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda. Dan ataupun Anda yang sedang rebahan di rumah, tentunya teringat sebuah lagu ya, tentunya lagu dandut ya rekan sebaya, dan ingin mendengarkan sekaligus ingin nostalgia rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. 9 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085

0806-1602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852

0: Abu Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
1: Dari Arang. Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama dari? Gimana?
1: Arafi.
0: Oh, dari Arafi, pandangan pertama ya. Baik ya. Ditunggu aja lagunya, Abu, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Ya, ya. Salam spesialnya, Abu.
1: Salam spesialnya buat Abu saja, semoga sehat selalu untuk keluarganya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Abu, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Abu Jamal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Jamal di Payapili ya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Meg Z dengan judul Benang Biru, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arafik dengan judul Pandangan Pertama, yang sudah dipilihkan olehnya Abu Jamal di Payah Bili. Dan untuk Anda rekan sebaya juga, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Selamat malam rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat ya. Yang dimana menunjukkan pukul 22.57 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan mungkin Anda yang mulai ngantuk di malam hari ini ya, sudah bisa siap-siap untuk tidur rekan sebaya. Dan tentunya sebelum tidur ya, minum air rekan sebaya agar tidak dahaga. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan mungkin sambil tiduran rekan sebaya, Anda ingin mendengarkan lagu dangdut ya, bisa request di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya. Mudah-mudahan malam ini Anda mimpi indah Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya agar lebih cepat tidur ya, ada baiknya untuk Anda jangan menggunakan gawai minimal 1 jam sebelum tidur ya Rekan Sebaya. Karena cahaya daripada gawai tersebut ya dapat membuat kita susah tidur juga Rekan Sebaya, dan juga dapat membuat tidur kita kurang nyenyak Rekan Sebaya. Dan tentunya pasti akan terbayang-bayang dengan apa yang kita tonton sebelum tidur Rekan Sebaya. Jadi minimal sebelum tidur 1 jam jangan main gawai Rekan Sebaya, agar bisa lebih tenang tidurnya dan tidak terbayang-bayang apa yang sedang kita nonton sebelum tidur Rekan Sebaya. Mungkin itu tip kecil ya untuk bisa tidur lebih nyenyak tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya itu hanyalah pilihan ya, itu pilihan bagi Anda Rekan Sebaya. Saya hanya menyampaikan saja tentunya Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam dan yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya sehat selalu dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya tentunya yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang bekerja di malam hari ini, tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu dandut pilihan tentunya Rekan Sebaya, baik itu yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya tentunya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook GTS FM Nox Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Hamdan ATT dengan judul Bekas Pacar, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Candaku. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Dandut Rengas Baya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rengas Baya. Atau lebih tepatnya saya akan menemani Anda kurang lebih beberapa sekitaran 1 jam setengah lagi ya Rengas Baya. Di program acara Citra Dandut Rengas Baya dan tentunya Rengas Baya, bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu dandut favoritnya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rengas Baya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang sudah mulai ngantuk tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama, lagu darinya Johnny Iskandar dengan judul Secangkir Kopi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Solid Aki dan Ina Cynthia dengan judul Memori Daun Pisang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CTCFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Dok Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak De Sunadi.
1: Ya, tepat sekali Bang.
0: Pak De ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak De?
1: Lagu darinya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin sudah diputarkan nih Pak De.
1: Oh, nggak boleh nyanyi lagi ya? Dari
0: Maggie Z sudah diputarkan. Sudah diputarkan Benang Biru tadi.
1: Waduh. Iya, penantian dari Mansur S.
0: Dari siapa?
1: Mansur S, penantian.
0: Penantian dari Mansur S. Mansur S, mana Mansur S? Mansur S sudah diputarkan juga Gadis atau Janda, Janda tadi.
1: Wah,
0: ada lain?
1: Boneka dari India aja, dari siapa penyanyi atau boneka India?
0: Boneka India.
1: Iya.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Dari Sinatra.
0: Boneka India, baik nanti saya carikan ya Pak De ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Oh ini salam spesial dulu ini. Lupa ini.
1: Salam spesialnya buat bunda kami ada untuk semoga sejahtera selalu dilindungi oleh Allah Panawara.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Pak Dedi tunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra dan Dur Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak De di Darussalam ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat istirahat saja buat Anda tentunya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dut Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu dari Titi Sondora dengan judul Boneka dari Hindia, dan yang sudah dipilihkan olehnya Pak De Sunadi di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, darinya Iyet Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, masih saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 20 menit lagi rekan sebaya di program acara Citra Dandur rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Dandur, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini rekan sebaya Anda mimpi indah tentunya rekan sebaya. Dan sebelum tidur tentunya rekan sebaya bisa dicek segala sesuatu seperti gas, apakah ada kebocoran, ada baiknya dicabut saja regulatornya. Dan juga dicek segala sesuatu yang berpotensi membahayakan diri kita tentunya rekan sebaya. Dan setelah itu barulah tidur dengan nyaman rekan sebaya. Dan yang paling penting rekan sebaya, bagi Anda yang sedang bekerja di malam hari ini rekan sebaya, ada baiknya siap-siap untuk tidur rekan sebaya, karena ada baiknya Anda tidur lebih awal dan bangun di awal pagi nanti baru melanjutkan kembali rekan sebaya, agar tenaga kita tetap sehat, tetap kuat tentunya dalam menjalankan aktivitas di keesokan harinya, tidak letih dan lesu tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang harus bekerja di jalanan di malam hari ini, baik Anda yang sedang mengantar barang ataupun Anda yang harus bekerja di lintas Sumatera ya, selamat malam yang paling baik aja. Apabila sudah ada tanda-tanda ngantuk rekan sebaya, istirahat sekitaran 1 atau 2 jam rekan sebaya, ataupun gantian dengan kawannya ya, dan Anda bisa istirahat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya sehat selalu dimanapun Anda berada, dan yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu dari Nyaona Sutra dengan judul Titip Cintaku, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yus Yunus dan Iis Dahlia dengan judul Sopir Taksi dan Gadis Desa, yang tentunya juga sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid dan di Menasa Masjid Cunda, ada Bang Robin di Kerungguku, Bu Mona di Cunda, dan Abu Jamal di Paya Bili, dan ada Pak De Sunadi di Darussalam. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Dandur Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Mara Karma dengan judul Tunawisma, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.